Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di

Pinang, Bandung, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, dengan potensi asal atau tahu di Bandar Lampung.

Sekretaris Jenderal ASEAN Kaupin Hon saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, kaum menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevan.

ini sejak ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau THC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah Keketuaan Filipina.

وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

usul pembangunan jembatan permanen ke Wapres Gibran. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Aceh membuka peluang kerjasama perdagangan dan investasi dengan Malaysia melalui Aceh Business Forum atau ABF.

pelayan kami harus pulang ke marina. Jadi kalau sudah pulang ke marina, Pak, itu kami tidak bisa melaut layar. Layarnya tergantung air pasang surut. Kalau misalnya airnya pasang, bisa kami melaut. Tapi begitu airnya surut, otomatis.

matangnya masih memakai jembatan Eru. Nah, kalau mereka suruh pindah kan, nggak tahu mau pindah ke mana nih, karena di situ dangkal. Kebetulan kita nggak ada dermaga. Dan yang sudah dibuat itu cuma dam pinggirannya aja. Nggak ada dam untuk menahan ombaknya. Otomatis kan kalau nggak ada dam itu kan langsung kelayan dia. Kalau sudah musim timur, mereka buatnya mungkin akan dinaikkan.

kan pentingnya sinergi maupun kolaborasi dalam upaya mewujudkan pendidikan unggul dan berdaya saing. Pihaknya juga turut menegaskan komitmen untuk berkolaborasi bersama sekolah menengah kejuruan SMK.

0: walaupun teman terkenal dulu, tapi kalau orang yang lihat, wah ini bisa jadi potensi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah untuk bukti asli ini, bang, apakah memang ada

0: sehingga ada kesalahan itu ya.
1: Tapi kita bisa berkolaborasi nggak masalah.
0: Oke, baiknya. Kalau memang kondisi seperti ini, apakah ini juga menjadi

Kita akan membahas tentang

datang. Tempat turut disiarkan Radio Muna FM Semula Salam, Radio FM Tidu Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Saling Lai Semau, Radio Asalam Uyum Aramiri dari Salam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Didi, Radio Kepala Pondian Aceh Timur, Radio Sulawesi.

0: Lalu aku sama Kak Aceh mengingatkan kepala desa melaporkan berbagai persoalan mendasar masyarakat secara akurat. Dan kami melaporkan TV Modi Deputri.
1: Dan Kak Aceh ini juga Fali Binjama meninjau langsung instalasi pengolahan air atau water treatment yang melakukan perusahaan umum daerah air minum Pangdam Tirta Dareng untuk memastikan ketersediaan air bersih menghadapi cuaca yang sulit diprediksi. Adapun saat ini di lokasi tersebut sedang dibangun instalasi pengolahan air berkapasitas

0: informasi yang berkaitan dengan masalah situs sejarah untuk Kota Lusmawi, Aceh Utara dan sekitarnya. Kita lihat sementara ini rasanya agak menurun menyangkut masalah pandangan daripada masyarakat untuk mengunjungi situs sejarah. Tetapi perguruan tinggi baik negeri swasta maupun para peneliti, mereka itu adalah merasakan masalah utama menyangkut masalah situs sejarah itu. Baik yang menyangkut dengan masalah peninggalan purbakala, misalnya Tengkusik di Paloh, Tengku Awi Getah dan tempat-tempat lain. Begitu juga menyangkut masalah di gedung sebagai
1: Muhammad

Indonesia mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue yang diselenggarakan di Elka Malabo. Berikut laporan Indonesia. Sebanyak 16 peserta mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue yang diselenggarakan ITC di Balai Latihan Kerja Lombok. Pelatihan yang berlangsung selama 33 hari tersebut merupakan bagian dari program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang didanai melalui APBN tahun 2026 dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis di bidang bekerja sehingga mampu memasuki dunia kerja maupun membuka usaha mandiri setelah menyelesaikan pelatihan. Dr. Tata Boga Hamdani mengatakan materi yang diberikan tidak hanya berfokus pada proses pembuatan roti, tetapi juga teknik dasar yang menjadi kunci menghasilkan produk berkualitas.

lulusan sekolah hingga pekerja kerja yang ingin memiliki keterampilan sebagai bekal membuka usaha mikro di bidang kuliner. Salah seorang peserta, Sarifah Rahmawati, mengaku memperoleh banyak pengalaman baru selama menikmati.

Melalui pelatihan berbasis kompetisi tersebut, BLK Melabu berharap lahir tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, sekaligus mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru di sektor bateri di Aceh Barat dan sekitarnya. Reporter RRI Melabu,

Nah, ini pertanyaan Gladiator akan mendapatkan jadi dua ya. Film Gladiator 2 ini kembali membawa penonton ke dunia pertarungan di Colosseum. Di sutradarai Ridley Scott, film ini melanjutkan kisah karakter Lucius atau Paul Mescal yang kini telah beranjak dewasa ya. Gladiator 2 masih akan melanjutkan cerita dari edisi pertamanya. Dengan latar Romawi kuno, film ini menceritakan kisah yang terjadi setelah dua dekade sejak peristiwa terakhir di film Gladiator 1. Paul hidup jauh dari Roma sebelum sebuah peristiwa membuatnya kehilangan kebebasan. Dan kemudian dipaksa menjadi gladiator dan bertarung di arena Colosseum. Karena perjalanan tersebut kemudian membawanya kembali ke Roma, di sana Lucius harus bertarung sekaligus

hubung, kita mulai dari yang pertama dan juga yang kedua. Lalu film ini terlihat Ridley Scott kembali menghadirkan dunia Romawi dengan skala cerita yang lebih besar. Film ini menjadi fase baru bagi sekuel Gladiator dan juga membuka kembali kisah cerita populer dari arena kultur. Pasaran dengan selanjutnya cerita Gladiator 2, ini Gladiator 2.

ini dengan set RI pada hari Jumat Agustus 26 lalu ya. Karena diminta lebih tricky, karena kita semua untuk menghadiri langsung upacara di Istana Merdeka cukup tinggi. Dan teknik menegaskan upacara tidak dapat di

dilakukan saat proses penukaran layar fisik ya maupun ketika peserta berada di lokasi upacara. Karena itu masyarakat ini sangat tidak menerima atau menggunakan undangan milik orang lain. Pengusaha juga meminta masyarakat untuk mewaspadai transaksi jual beli undangan. Masyarakat diminta tidak mempercayai pihak yang menawarkan, menukar, menjual atau menyebutkan kuota undangan upacara. Untuk proses pengisian data pribadi hanya dilakukan secara mandiri melalui situs resmi pendaftaran.

الشيطان وبعثهم قوما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.